kan antara se banfara apie ko do mayina kasa antena na banfwa bade antara se nyangoloko oko kali dante ambade la wayola la ambe ya bode oye si la di oma oye foye ko bon voyage kwa gaseli nyumaye.